0: RI yang ke-81 dan kegiatan yang kemarin baru kita lakukan dan akan lakukan lagi di minggu depan untuk pembagian bibit. Cintai negeri ini.
1: Baik.
0: Kalau kita mencintai negeri ini berarti kita mencintai alamnya. Jaga hutan. Jaga. Supaya hutan itu pun menjaga kita. Apa yang bisa kita lakukan agar hutan tetap ada dan memberikan manfaat bagi generasi setelah kita?
1: Baik.
0: Dari sisi kami perbenihan, mari kita mulai menanam, menyiapkan dari satu benih, satu bibit tanaman untuk menjadi satu pohon. Karena dari pohon yang kita tanam dan kita rawat, kita sedang menumbuhkan masa depan bagi Papua Barat.
1: Baik, pendengar, itu pesan yang sangat menarik untuk kita semua. Dan pendengar, menanam pohon adalah sebuah tindakan hari ini, tetapi manfaatnya adalah warisan untuk masa depan. Mari menjaga hutan, karena menjaga hutan berarti menjaga sumber kehidupan. Ya, saya Agung, pamit undur diri, dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Manua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
1: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah kreatif, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak dari Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi dari saya lagi kami berkenan banyak terima kasih atas kehadiran masyarakat di agama ke Kalimantan Selatan.
0: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila.

0: melaporkan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Berkaitan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
3: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
2: Berkaitan masalah

0: nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
1: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan pangan hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
0: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
3: Kalau bagi saya sih, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau memang misalnya Indonesia nantinya mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu risikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
4: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
5: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
6: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman.

0: Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bilateral, pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondisi lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi. Terima kasih.

Baik, pendengar dari Pro 3 Jakarta, kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia

lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Bernama Saya
0: Dedi Duk.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: ke Soksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh,

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Oke, pendengar, terima kasih untuk terus dengar kami di program Satu Salam Jumpa Jabat Rat dari Merdeka 68 Manokwari, nuansa siang Anda. Saya Kiku Biari bersama dengan Anda tentunya di program-program acara kami di Lintas Manokwari Siang. Nanti akan menemani sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur Jabat Rat. Untuk Anda yang terus setia mendengarkan program-program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari, karena program Halo Rere juga nanti akan hadir di nuansa Manokwari siang.

Ikuti Halo RRE, Halo RRE. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda. Iya, untuk diketahui Anda bahwa acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat itu akan memberikan ruang bagi Anda, terutama masyarakat pendengar kami yang ada di Manokwari ataupun juga Anda yang ada dalam kawasan wilayah Papua Barat dan sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan. Jadi program acara ini juga hadir untuk menerima opini-opini Anda, aspirasi Anda, apa yang ingin Anda sampaikan mungkin terkait dengan program-program pemerintah ataupun juga dengan hasil-hasil yang ada di wilayah kita yang ada di Manokwari, soal hutan dan lain sebagainya, seperti program-program acara kami yang terus hadir untuk Anda dalam program Dialog Interaktif. Pagi tadi kita banyak membahas tentang hasil hutan, ya, perotan yang didapat dari hutan, dan itu merupakan sektor terbesar penghasil hutan di Papua, terutama juga untuk kita yang ada di wilayah Papua Barat.

dari mana mungkin mendapatkan hasil hutan, terutama hutan kuning dan lain sebagainya. Itu mungkin sesuatu yang agak sangat jarang ada di Manokwari, di wilayah Papua Barat, dan itu mungkin jarang kita temui, tapi banyak yang memerlukan untuk dalam aktivitas, dalam kebutuhan, bahkan juga dalam usaha-usaha hari-hari yang dilakukan. Lalu bagaimana kita mendapatkan itu, ya? Bahannya dari mana, didatangkan dari mana, itu menjadi

harus menjadi kewaspadaan dari kita ya, untuk tetap menjaga kelompok hutan, sehingga hutan ini juga tetap memberikan kehidupan untuk kita. Mengapa demikian? Nah, kalau kita bilang menjaga hutan, menjaga kehidupan, seperti kalau tadi Anda ikuti dalam program-program dialog kita, itu mungkin terdengar kata-katanya indah, tetapi bukan sekedar kata-kata, melainkan itu sebuah fakta mutlak bahwa kelangsungan hidup manusia dan seluruh makhluk di bumi ini sangat bergantung pada kelestarian hutan. Karena hutan ini bertindak sebagai sistem penyangga kehidupan global yang mengendalikan iklim, kemudian juga menyediakan oksigen dan mengamankan pasokan air. Kalau kita biasa bilang kita hutan itu kita punya mama ya, yang menjaga kita, memberikan kita sumber kehidupan. Nah, tapi bagaimana langkah nyata yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin Anda juga melihat ini dan itu menjadi aspirasi yang ingin Anda sampaikan. Kakak, kita di Manokwari nih, kita lihat berapa waktu ini banyak hutan-hutan, terutama kawasan hutan lindung yang kalau dulu kita kenal itu dari Soribo sampai dengan area Sowi, bagian gunung itu dibuka sebagai kawasan hutan lindung ya. Nah, tapi sekarang pemanfaatannya sudah berbeda, sudah berubah, sudah banyak pembangunan.

sekali lagi kalau kita bicara mengenai hutan ya yang ada di Papua, berarti kita juga bicara mengenai sumber kehidupan yang ada di wilayah kita. Namun bagaimana hutan itu kita memanfaatkan untuk bisa terus memberikan sumber kehidupan untuk kita keberlangsungan hidup dari semua kita, manusia, makhluk hidup, flora dan fauna yang ada di Papua. Dan kalau tadi Anda mengikuti dialog interaktif, Anda banyak mengetahui informasi bagaimana hutan itu memberikan kehidupan untuk kita. Karena menjaga hutan berarti menjaga sumber kehidupan kita. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang bergabung di dialog interaktif pagi tadi, ingin mendapatkan tanggapan-tanggapan terkait dengan indikator perkembangan wilayah atau daerah ya, seperti pertumbuhan ekonomi dalam yang dalam mengejarnya tentu ada alih fungsi lahan hutan. Nah, seperti saya bilang juga tadi, banyak sektor pembangunan yang ada di wilayah Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat, tentunya ke depan ini pembangunan akan semakin banyak, semakin padat. Masyarakat dan penduduk pun akan semakin banyak di wilayah Manokwari. Dan ini bisa mengalihfungsikan hutan kita itu menjadi sumber pembangunan dan lain sebagainya. Ya, ada perubahan-perubahan lahan yang digunakan ya, sehingga di beberapa tahun ke depan kita bisa pastikan apakah hutan ini kita masih bisa lihat, pohon-pohon ini kita masih bisa lihat, karena lewat itu memberikan sumber kehidupan. Nah, lewat dialog interaktif yang pagi tadi

0: tanpa merusak. Nah, itu selain itu jadi fungsi hutan itu sangat kompleks. Di dalam ada makhluk-makhluk hidup lainnya, ada tumbuhan bawah, ada hewan yang ya dari sisi hutan di Papua ini kita sangat kaya kan keanekaragaman hayati, ya, karena kondisi hutan kita ya masih terawat sampai hari ini. Namun kita tidak boleh lupa dan lengah, karena hutan itu bukan sesuatu yang akan ada tanpa ada campur tangan kita untuk menjaga dan memeliharanya. Maka kesimpulan daripada seluruh apa yang kita daripada keberadaan hutan ini, jika tuh hutan terjaga, maka kehidupan pun kita pun juga terjaga. Bagaimana menciptakan hutan itu, menyiapkan hutan itu, karena menyiapkan hutan itu bukan perlu waktu 1-2 tahun, tapi perlu proses dari masyarakat perbenihan. Harus dilihat asal benihnya, sumber benih yang bagaimana, benih yang digunakan harus baik untuk menghasilkan bibit tanaman yang baik. Dengan bibit tanaman yang baik akan tercipta fungsi ekologi hutan yang baik pula ke depan dan bisa berfungsi untuk menjaga kehidupan ini. Demikian.
1: Iya, teman.
2: Oke, kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Kepala Balai Pemberdayaan dan Pengembangan Tanaman Hutan BPPT Papua Barat, Jeffrey Cian Kota Sud, ya itu selaku memberikan edukasi untuk kita bagaimana fungsi hutan itu bisa kita gunakan dengan baik tanpa kita mengalihfungsikan, ya. Jadi kita sendiri memahami bahwa kalau kita bilang hutan itu sumber kehidupan, berarti hutan itu harus tetap kita jaga, hutan itu harus tetap kita lestarikan, sehingga ke depan nanti generasi kita bisa menikmati hasil-hasil hutan ya yang ada yang di wilayah kita, terutama kalau kita bilang wilayah Papua itu wilayah yang kaya akan hutannya, kaya akan sumber alamnya, flora dan fauna yang ada di dalam hutan itu juga yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, tapi kalau sudah berubah alih fungsi, maka ke depan nanti kita tidak bisa lagi melihat sumber hutan itu bagi manusia. Kita mungkin sudah, bahkan kicauan burung pun juga mungkin kita sutra dengar ya. Ya, untuk itu di program acara ini kami undang aspirasi Anda, kami buka ruang untuk Anda untuk memberikan, menyampaikan aspirasi Anda bagaimana kita memanfaatkan hutan ini dengan baik, kita menjaga kita hutan ini dengan baik sehingga sumber kehidupan itu juga akan tetap kita jaga. Silakan di 0823-1176-1145, masih saya nantikan Anda di acara Halo RRI untuk edisi hari ini.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

masih terkait dengan memanfaatkan fungsi hutan kita yang ada di wilayah Manokwari, di wilayah Papua Barat, agar hutan itu tetap

Sí. Y tú, pues sos un top que van tomando que me trían y tú. Mereka olah hutan di dalam kawasan hutan artinya di dalam kawasan lindung konservasi tunai itu kewenangan mereka dan di luar kawasan. Sementara untuk kita di pemerintah daerah itu hanya diberikan kewenangan untuk di luar kawasan. Nah, kalau di luar kawasan itu kewajiban kita. Ada kita tadi sampaikan Pak Kepala Balai, Pak Jepri, kita lihat lahan-lahan yang kritis, yang tandus, yang diakibatkan dengan berbagai macam campur tangan manusia, kemudian kegiatan yang ilegal atau bencana alam, atau memang di sekitar situ tanah yang tidak sesuai akhirnya mengakibatkan tanah itu kering dan susah untuk ditanami. Nah, tugas kita untuk melihat itu tantangan kita besar. Ya, dan itu memang butuh dukungan kerjasama dan semua pihak untuk melihat itu. Jadi kadang kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini kita boleh katakan kita menghirup udara yang segar dengan kita punya hutan yang masih cukup. Saya sampaikan 99% hutan kita yang masih baik berubara. Nah, ini harus kita jaga. Kalau kita membayangkan ketika hutan itu tidak ada, cukup kalau kita membayangkan kita kena asap saja, kan? Nanti kita menghirup oksigen yang sudah sempurna.

kasih sudah dapat pendampingan dari Dinas Kehutanan untuk bagaimana kita memanfaatkan hutan itu dengan baik, dan itu butuh keterlibatan dari semua kita, tergantung bagaimana kita mengolah hutan kita dengan baik. Nah, ini paling penting juga untuk masyarakat, untuk pendengar kita, terutama dengan adanya himbauan-himbauan dari pemerintah kita terkait dengan situasi cuaca yang saat ini

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: setiap tahun kami di Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat ini selalu masyarakat di lokasi kampung di mana mereka melaksanakan KKN. Nah, itu dengan begitu bisa kita manfaatkan. Tapi bagaimana hutan ini kita lestarikan ke depan untuk masa depan, generasi ke depan, karena hutan itu bukan hanya merupakan warisan nenek moyang, tapi titipan, pinjaman daripada generasi yang akan datang kepada kita ke depan.
1: Iya, baik, mendengar menarik.
2: Oke, ya, dari harapan dan pesan yang disampaikan kepada kita lewat program Dialog Interaktif pagi tadi, bahkan juga dengan Halo RRI yang hadir untuk Anda hari ini, kita memahami bahwa sesungguhnya hutan itu adalah sumber kehidupan yang akan memberikan kita kehidupan, sehingga kita bisa menikmati hasil hutan, menikmati setiap hasil yang ada di, yang terkandung di dalam hutan kita. Untuk itu, mari menjadi satu pesan penting untuk kita tetap menjaga hutan, karena menjaga hutan berarti kita menjaga sumber kehidupan kita. Jadi hutan itu bukan hanya sekedar

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu,

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan

Gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

atau 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan.

0: Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso.
1: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
2: For sure I'm really happy. I don't really know well what
3: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
1: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut

Kim Koko memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Besseki di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok, 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut, 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.

0: Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
0: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
0: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue

0: Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan

keberkatan, mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidup

Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Dengan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...
2: Apakah kamu pernah merasakan...

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah

yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Baik, pendengar, kami cukupkan selingan tembang-tembang pilihan di nuansa kebersamaan di setiap program siaran kami di hari ini, terus menemani dalam aktivitas siang hingga sore Anda. Kita jelang penyampaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Kami awali dinamika 15 sore ini. Saudara, panggung hiburan rakyat memeriahkan rangkaian festival Raimuti di Manokwari, Papua Barat. Sebagai bentuk syukur atas suksesnya berbagai perlombaan bahari dan basar UMKM yang telah digelar. Kegiatan yang dikemas dalam suasana penuh kebersamaan tersebut juga menjadi bagian dari perayaan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan, dalam penutupan ajang festival Raimuti, panggung hiburan rakyat sengaja dihadirkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus hiburan bagi masyarakat Manokwari setelah rangkaian festival Raimuti berlangsung. Menurutnya, kehadiran Kodam 18 Kasuari dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat secara profesional dan responsif. Ia juga menegaskan kebersamaan antara TNI dan rakyat menjadi salah satu kekuatan penting

0: dalam mendukung pembangunan Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Panggung hiburan Festival Raimuti turut menghadirkan sejumlah artis nasional dan daerah. Salah satu bintang tamu yang tampil adalah Toton Karibo dengan menghibur masyarakat dengan lagu-lagu hits khas Indonesia Timur.
1: Menyikapi besarnya antusiasme dan harapan dari masyarakat agar pelaksanaan Festival Raimuti ini dapat menjadi agenda tahunan, kami dari Kodam 18 Kasuari bersama Polda Papua Barat juga siap untuk mendukung penuh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan ini di masa mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan dukungan banyak pihak. Panggung hiburan rakyat yang megah pada malam hari ini, secara khusus kami hadirkan bukan tanpa alasan. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas suksesnya rangkaian perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah berlangsung. Selain itu, event ini merupakan perayaan kebersamaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pengabdian Kodam 18 Kasuari yang selalu berupaya untuk hadir secara profesional, responsif, dan manunggal dengan rakyat. Panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang akan diisi oleh artis nasional maupun daerah yang memiliki talenta luar biasa, yaitu bintang tamu kita, Toton Karibo, yang siap mengguncang panggung dengan lagu-lagu hits banggaan Indonesia Timur.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, rangkaian Festival Raimuti juga menjadi momentum memperkuat interaksi sosial, mengangkat potensi ekonomi masyarakat melalui pasar UMKM, serta memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Papua Barat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam membangun kebersamaan serta semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Festival Raimuti yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia resmi ditutup oleh Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru pada Sabtu 8 Agustus 2026 bertempat di halaman Makodam 18 Kasuari. Penutupan Festival Raimuti ditandai dengan apresiasi terhadap tingginya antusiasme masyarakat dan peserta yang mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut juga tidak hanya diikuti masyarakat Papua Barat tetapi juga peserta dari sejumlah daerah di tanah Papua. Tercatat sebanyak 84 tim ambil bagian dalam Lomba Dayung Tradisional Putra, 33 tim pada Lomba Dayung Tradisional Putri, dan 91 tim mengikuti Lomba Perahu Motor 15 PK. Peserta berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah termasuk dari Serui, Kabupaten Kepulauan Iapen. Selain perlombaan, Festival Raimuti juga melibatkan 30 pelaku UMKM binaan Polresta 18 Kasuari yang berada di wilayah sekitar Manokwari. Kehadiran UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui kegiatan festival. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Teuteru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Festival Raimuti, khususnya para Danrem dan Dandim jajaran Kodam 18 Kasuari yang turut mempromosikan kegiatan melalui berbagai platform media. Menurutnya, tingginya partisipasi peserta dari berbagai wilayah menunjukkan Festival Raimuti memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai agenda daerah yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan kompetisi, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir, yaitu Lomba Dayung Tradisional Putra sebanyak 84 tim, Lomba Dayung Tradisional Putri sebanyak 33 tim, dan Lomba Perahu Motor 15 TK sebanyak 91 tim yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, bahkan Provinsi Papua Tengah, yaitu dari Serui, Kabupaten Iapen. Festival Raimuti ini juga turut diikuti oleh 30 peserta UMKM binaan Kodam 18 Kasuari.

0: tersebut diikuti sekitar 1.700 anak PAUD dan 300 pendamping dengan total peserta mencapai 2.000 orang. Bupati Manokwari Hermes Indo saat membuka kegiatan mengatakan festival tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurutnya pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini karena anak-anak akan menjadi pemimpin dan pelaku pembangunan pada masa mendatang.
1: Kami memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang adil dan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama maupun tempat tinggal. Pendidikan harus menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Manokwari harus dimulai secara utuh dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.
0: Hermes Indo juga mengajak orang tua dan guru memberikan pendampingan kepada anak-anak, termasuk dalam penggunaan telepon genggam, internet, media sosial, dan perangkat digital. Ia menilai pengenalan budaya serta lingkungan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak yang kuat. Sementara itu, Bunda PAUD Manokwari, Nyonya Febelina Indo mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia, kreativitas, keceriaan, karakter kemandirian, serta kecintaan terhadap bangsa mulai dibentuk melalui lingkungan belajar yang aman, penuh kasih, dan menyenangkan. Ketua Panitia Vera Samatimbang mengatakan festival bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri anak sekaligus memperkuat nasionalisme sejak usia dini. Berbagai kegiatan digelar mulai dari lomba mewarnai, puisi, tari kreasi, fashion show, menyanyikan Mars PAUD hingga pameran hasil karya anak. Festival tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara satuan, PAUD, guru, orang tua, dan pemerintah daerah.

0: dia mungkin arahnya lagi kemana, kita harus ikut seperti itu. Kalau untuk inovasi itu sangat penting ya, karena kita harus mencoba hal yang baru, menciptakan menu-menu yang baru agar mereka pada para pelanggan itu tidak bosan dengan makanan yang ada. Jadi oh mereka, oh ada yang baru lagi nih, kita coba lagi, kita membuat makanan lebih baik, lebih enak lagi untuk mereka bisa beli seperti itu.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli, Syukri, mengaku awalnya mencoba kuliner Jepang dan Korea karena penasaran setelah melihat berbagai jenis makanan tersebut di media sosial. Ia mengatakan, kehadiran UMKM yang menyediakan menu tersebut membuat masyarakat Manokwari dapat menikmati pengalaman kuliner baru tanpa harus bepergian keluar daerah.
2: Kalau menurut saya, ya menarik sih. Apalagi kan makanan Jepang dan Korea sebelumnya ya tidak terlalu banyak ditemui di Manokwari. Terus

0: Festival Kopi Manokwari dorong promosi produk kopi lokal. Laporan Patel Warin Koibur.
1: Pendengar, Festival Kopi Manokwari

0: dan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermes Indau mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
1: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun, tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
0: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu

0: Berapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor?
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Berdampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 1980, pada Pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar 94.3 MHz, kita sudah di pukul 16.54 menit ya, nuansa sore Anda yang terus kami temani dengan teman kulihan dari Merdeka 68 yang terus menemani dalam setiap aktivitas-aktivitas Anda. Harapan kami mungkin juga di akhir dari Anda yang sudah melaksanakan tugas-tugas di kantor-kantor dan lain sebagainya sudah kembali, atau mungkin yang sementara dalam perjalanan pulang ya, Anda juga tetap hati-hati di jalan, dan kita semua juga tetap perhatikan kondisi cuaca, terutama cuaca panas di wilayah Manokwari ya, jarang hujan. Kita juga perhatikan untuk menggunakan debit air sesuai dengan kebutuhan kita, hemat-hemat air ya di tengah kondisi panas yang berkepanjangan. Tapi Anda juga yang mungkin bekerja di ladang, di sawah dan lain sebagainya harus butuh kecukupan air, terutama di musim panas ya, musim kemarau yang melanda Indonesia ini juga yang perlu kita waspada dan antisipasi bersama. Kita ada di cuaca El Nino atau fenomena pemanasan suhu pada permukaan air laut yang terjadi di Samudra Pasifik baik bagian tengah dan timur ya, dan pemanasan ini juga berimbas ke beberapa wilayah, dan terutama juga kita yang ada di wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim El Nino kering ya. Jadi kebutuhan air di rumah juga harus kita pakai hemat-hemat ya. Jangan boros air untuk asupan air, kecukupan air yang kita butuhkan juga, atau bisa untuk mendukung kita juga dalam aktivitas sehari-hari. Yang perlu untuk terus kami himbau, kemudian Anda yang mungkin berkebun, bertani dan lain sebagainya, perhatikan juga untuk setiap lahan kebun Anda jangan dibakar sembarangan ya, karena bisa mengakibatkan kebakaran hutan, asap dan lain sebagainya yang itu juga akan mengganggu aktivitas-aktivitas kita semua ya. Ini yang perlu menjadi perhatian dari semua kita, terutama kita yang ada di wilayah Manokwari, untuk tidak bakar sampah juga sembarangan. Kita perhatikan juga kondisi tempat di mana kita tinggal, di sekitar lingkungan kita. Ini hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian dan selalu kami informasikan untuk Anda pendengar.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Yes!
1: Apa sih yes, yes, yes, yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan.

lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Baik, pendengar dimanapun Anda, kami sudah menemani di Lintas Manokwari siang hingga petang Anda, dan tanpa terasa kebersamaan kami juga akan usai menemani Anda dengan informasi hiburan dari Merdeka 68. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Senin 10 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Panggung Hiburan Rakyat memeriahkan rangkaian Festival Raimuti di Manokwari, Papua Barat sebagai bentuk syukur atas suksesnya berbagai perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah digelar. Kegiatan dikemas dalam suasana penuh kebersamaan tersebut juga menjadi bagian dari perayaan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan, dalam penutupan ajang Festival Raimuti, panggung hiburan rakyat sengaja dihadirkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus hiburan bagi masyarakat Manokwari setelah rangkaian Festival Raimuti berlangsung. Menurutnya, kehadiran Kodam 18 Kasuari dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat secara profesional dan responsif. Ia menegaskan kebersamaan antara TNI dan rakyat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung pembangunan Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Panggung hiburan Festival Raimuti turut menghadirkan sejumlah artis nasional dan daerah. Salah satu bintang tamu yang tampil adalah Toton Karibo yang menghibur masyarakat dengan lagu-lagu hits khas Indonesia Timur.
2: Menyikapi besarnya antusiasme dan harapan dari masyarakat agar pelaksanaan Festival Raimuti ini dapat menjadi agenda tahunan, kami dari Kodam 18 Kasuari bersama Polda Papua Barat juga siap untuk mendukung penuh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan ini di masa mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan dukungan banyak pihak. Panggung hiburan rakyat yang megah pada malam hari ini, secara khusus kami hadirkan bukan tanpa alasan. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas suksesnya rangkaian perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah berlangsung. Selain itu, event ini merupakan perayaan kebersamaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pengabdian Kodam 18 Kasuari yang selalu berupaya untuk hadir secara profesional, responsif, dan menunggal dengan rakyat. Panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang akan diisi oleh artis nasional maupun daerah yang memiliki talenta luar biasa, yaitu bintang tamu kita, Toton Karibo, yang siap mengguncang panggung dengan lagu-lagu hits Bangga Indonesia Timur.

0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, rangkaian Festival Raimoti juga menjadi momentum memperkuat interaksi sosial, mengangkat potensi ekonomi masyarakat melalui pasar UMKM, serta memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Papua Barat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam membangun kebersamaan, serta semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Festival Raimoti yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi ditutup oleh Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru pada Sabtu 8 Agustus 2026, bertempat di halaman Makodam 18 Kasuari. Penutupan Festival Raimoti ditandai dengan apresiasi terhadap tingginya antusiasme masyarakat dan peserta yang mengikuti berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti masyarakat Papua Barat, tetapi juga peserta dari sejumlah daerah di tanah Papua. Tercatat sebanyak 84 tim ambil bagian dalam Lomba Dayung Tradisional Putra, 33 tim pada Lomba Dayung Tradisional Putri, serta 91 tim mengikuti Lomba Perahu Motor 15 PK. Peserta berasal dari Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Tengah, termasuk dari Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain perlombaan, Festival Raimoti juga melibatkan 30 pelaku UMKM binaan Polresta 18 Kasuari yang berada di wilayah sekitar Manokwari. Kehadiran UMKM tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui kegiatan festival. Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Festival Raimoti, khususnya pada Danrem dan Dandim, jajaran Kodam 18 Kasuari yang turut mempromosikan kegiatan melalui berbagai platform media. Menurutnya, tinggi partisipasi peserta dari berbagai wilayah menunjukkan Festival Raimoti memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai agenda daerah yang tidak hanya menghadirkan hiburan dan kompetisi, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Hal itu tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir, yaitu Lomba Dayung Tradisional Putra, sebanyak 84 tim. Lomba Dayung Tradisional Putri, sebanyak 33 tim. Dan Lomba Perahu Motor 15 TK, sebanyak 91 tim. Yang berasal dari Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, bahkan Provinsi Papua Tengah, yaitu dari Serui, Kabupaten Yapen. Festival Raimoti ini juga turut diikuti oleh 30 peserta UMKM binaan Polres 18 Kasuari yang berada di wilayah sekitar Manokwari. Tingginya partisipasi dari luar daerah ini tentunya tidak lepas dari peran aktif para Danrem dan Dandim di jajaran Kodam 18 Kasuari. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para Danrem dan Dandim yang telah membantu memviralkan dan membangunkan Festival Raimoti ini melalui berbagai platform media.
0: Pangdam berharap sinergi antara TNI Polri, pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat terus diperkuat, sehingga Festival Raimoti dapat berlangsung secara berkelanjutan dan semakin menarik minat masyarakat dari berbagai daerah di tanah Papua. Saudara, Festival PAUD Kreatif dan Gebiar Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari menjadi ruang bagi anak usia dini menampilkan kreatif, karakter, serta kecintaan terhadap budaya dan tanah air. Kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka publik RTP Borarsi Manokwari pada 7-8 Agustus 2026 mengusung tema mewujudkan anak Indonesia yang kreatif, ceria, berkarakter, dan cinta budaya. Festival tersebut diikuti sekitar 1.700 anak PAUD dan 300 pendamping dengan total peserta mencapai 2.000 orang. Bupati Manokwari Hermos Indow berharap saat membuka kegiatan itu mengatakan festival tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini karena anak-anak akan menjadi pemimpin dan pelaku pembangunan pada masa mendatang.
2: Kami memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang adil dan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama maupun tempat tinggal. Pendidikan harus menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Manokwari harus dimulai secara utuh dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.
0: Hermus juga mengajak orang tua dan guru memberikan pendampingan kepada anak termasuk dalam penggunaan telepon genggam, internet, media sosial, dan perangkat digital. Ia menilai pengenalan budaya serta lingkungan sejak dini penting untuk membentuk karakter yang kuat untuk anak. Sementara itu, Bunda PAUD Manokwari Nyonya Febelina Indo mengatakan pendidikan anak usia dini merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia. Kreatif, keceriaan, karakter, kemandirian, serta kecintaan terhadap bangsa mulai dibentuk melalui lingkungan belajar yang aman, penuh kasih dan menyenangkan. Ketua Panitia Vera Sima Timbang mengatakan, festival bertujuan menumbuhkan kreatif, keberanian, dan kepercayaan diri anak, sekaligus memperkuat nasionalisme sejak usia dini. Berbagai kegiatan digelar mulai dari lomba mewarnai, puisi, tari, kreasi, fashion show menyanyikan Mars PAUD hingga pameran hasil karya anak. Festival tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antara satuan PAUD, guru, orang tua, dan pemerintah daerah. Kegiatan ini didukung hibah pemerintah Kabupaten Manokwari serta Bank Papua sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.

0: Saudara Badan, kami ulangi, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Manokwari Pendeta Hugo Warpur mengajak Jemaat GKI Geraha Immanuel Vanindi Bengkeltan untuk menjaga kekudusan hidup. Pesan tersebut disampaikan dalam ibadah raya Minggu 9 Agustus 2026 melalui tema khotbah Melangkah dalam Kekudusan Raih Kehendak Tuhan berdasarkan pembacaan pada Alkitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 13, maksud kami Yosua pasal 3 ayat 1-17. Pendeta Hugo mengatakan kekudusan merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya untuk dapat mengalami kehendak dan janji Tuhan. Menurutnya hidup kudus berarti memisahkan diri dari kehidupan lama, kebiasaan lama, serta dosa, kemudian mengkhususkan hidup bagi Tuhan. Ia menegaskan orang percaya harus kudus dan menjaga kekudusan hidup. Kekudusan bukan sesuatu yang instan, tetapi membutuhkan proses dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan.
1: Amin. Saya percaya saudara yang hadir pagi hari ini, ketika kita menguduskan diri kita hari ini, besok ini seperti apa? Karena hari ini menentukan hari besok seperti apa. Hari ini menentukan minggu depan seperti apa. Hari ini menentukan nanti bulan depan apa yang Tuhan akan alami tergantung hari ini. Bukan bisa sebelum kita melangkah. Yang berikut adalah kekudusan itu menarik hadiratku. Kekudusan benar kehadiran Tuhan. Saudara perhatikan bangsa Israel, mereka mengangkat, para ibu mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Sehingga apa? Di mana tabut ditempatkan di bagian depan, hadirat Tuhan tidak akan berdiam. Perhatikan, hadirat Tuhan tidak akan berdiam di tempat yang rendah.
0: Ia menjelaskan terdapat sejumlah alasan penting mengapa orang percaya perlu hidup dalam kekudusan untuk meraih janji Tuhan. Di antaranya adalah kekudusan itu membuka jalan yang tertutup, katanya, sambil mengaitkan pesan tersebut dengan perjalanan bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Menurut Pendeta Hugo, Sungai Yordan dalam kisah tersebut menggambarkan tantangan dan penghalang yang harus dilewati bangsa Israel sebelum memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena itu umat percaya diminta mempersiapkan diri dan tetap menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam setiap langkah kehidupan. Dikatakan kekudusan itu mendatangkan hadirat Tuhan. Ia mengingatkan jemaat agar tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri ketika menghadapi persoalan, tetapi terus mengarahkan kehidupan kepada Tuhan. Lebih lanjut, Pendeta Hugo mengajak jemaat melakukan introspeksi diri, memisahkan diri dari pengaruh kehidupan duniawi, mengarahkan diri kepada Tuhan, serta taat dalam setiap langkah. Ia juga mengingatkan agar umat terus memandang kepala Tuhan, maksud kami kepada Tuhan, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai persoalan yang dihadapi. Sementara itu, Jemaat Kristen Indonesia JKI Geraha Immanuel Vanindi Bengkeltan Manokwari menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh jemaat. Ketua Panitia HUT RI JKI Geraha Immanuel Alex Wu Chihau mengatakan berbagai perlombaan disiapkan dengan konsep sederhana, meriah, dan melibatkan seluruh jemaat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi jemaat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan persaudaraan. Dikatakan seluruh jemaat JKI Geraha Immanuel dapat mengikuti lomba yang telah dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus 2026.
2: Jemaat itu harapan saya untuk jemaat, untuk kita mengadakan lomba ini, kita bisa menyatukan kebersamaan, kebinekaan tunggal ika, kebersamaan kita dalam suku, etnis, dan budaya kita, ras kita yang masing-masing berbeda, dan kita akan berkumpul di sini untuk menyatukan persepsi kita sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragaman, dan kita akan bersatu untuk melaksanakan lomba 17 Agustus ini.
0: Ia menjelaskan sejumlah lomba yang telah disiapkan, diantaranya lempar balon air, oper gelas air, oper kertas, isi air, pipa berlubang, lari sarung, mancing kerupuk, serta memasukkan sedotan ke dalam botol. Berbagai permainan tersebut dirancang untuk menciptakan suasana gembira dan meningkatkan partisipasi jemaat. Alex menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Menurutnya, semangat persatuan menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di lingkungan gereja. Ia berharap lomba itu dapat menyatukan kebersamaan dan kebinekaan Tunggal Ika. Melalui lomba itu dapat memupuk kebersamaan, menghargai perbedaan suku, etnis, budaya, dan ras. Selain itu juga merupakan wadah berkumpul untuk menyatukan prinsip sebagai anak Tuhan dan anak-anak bangsa Indonesia yang beraneka ragaman. Ia mengajak seluruh jemaat JKI Graha Immanuel untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk membangun sukacita, persaudaraan, dan semangat persatuan dalam kasih Tuhan. Saudara, minat masyarakat Manokwari terhadap kuliner Jepang dan Korea terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama Rizka.
3: Minat masyarakat Manokwari terhadap kuliner Jepang dan Korea terus meningkat, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk menghadirkan menu dengan cita rasa yang berbeda. Pemilik UMKM Andri's Food, Andi Rismawati, mengatakan rasa penasaran menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik mencoba makanan Jepang dan Korea yang sebelumnya belum banyak ditemui di Manokwari. Menurutnya, setelah mencoba dan merasa cocok, pelanggan kemudian melakukan pembelian kembali hingga promosi dari mulut ke mulut turut memperluas jangkauan usahanya. Andi menilai, inovasi menjadi kunci bagi pelaku usaha kuliner untuk mempertahankan minat pelanggan di tengah persaingan yang semakin berkembang. Penambahan menu dan peningkatan kualitas rasa dilakukan agar konsumen tidak mudah bosan. Ia menyebut, media sosial memiliki peran penting sebagai sarana promosi yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
4: Pertama itu, awal buka itu kan belum terlalu familiar di Manokwari ya. Mungkin dari awal-awalnya orang bilang, penasaran ini makanan apa sih dari makanan Jepang. Mungkin dari itu rasa ingin tahunya customer tentang makanan Jepang ini, akhirnya mereka mulai mencoba untuk rasa, akhirnya mungkin cocok di mereka, akhirnya mereka continue tuh untuk membeli, di order. Mungkin dari promosi akhirnya mulut ke mulut, awal-awalnya dari mulut ke mulut, akhirnya jadi sampai sekarang menyelesaikan era kan kuliner itu kan setiap hari itu pasti akan ada banyak mulai persaingan atau menu-menu baru yang mulai bermunculan kan, jadi otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan kuliner ini, dia mungkin arahnya lagi kemana, kita harus ikut seperti itu. Kalau untuk inovasi itu sangat penting ya, karena kita harus mencoba hal yang baru, menciptakan menu-menu yang baru agar mereka pada para pelanggan itu tidak bosan dengan makanan yang ada. Jadi mereka ada yang baru lagi nih, kita coba lagi, kita membuat makanan lebih baik, lebih enak lagi untuk mereka bisa beli seperti itu.
3: Sementara itu, salah seorang pembeli, Syukri, mengaku awalnya mencoba kuliner Jepang dan Korea karena penasaran setelah melihat berbagai jenis makanan tersebut di media sosial. Ia mengatakan, kehadiran UMKM yang menyediakan menu tersebut membuat masyarakat Manokwari dapat menikmati pengalaman kuliner baru tanpa harus bepergian keluar daerah.
5: Kalau menurut saya, ya menarik sih. Apalagi kan makanan Jepang dan Korea sebelumnya ya tidak terlalu banyak ditemui di Manokwari. Terus saya sering lihat juga makanan seperti ini di media sosial. Jadi pas UMKM lokal yang menyediakan makanan kayak gitu ya, saya tertarik buat coba. Setelah nyoba ternyata enak juga, cukup sesuai lah dengan selera saya. Dan situ ya tertarik untuk beli lagi, apalagi pilihan menunya juga kan beragam dan ada inovasi baru. Menurut saya sih dengan adanya kuliner seperti ini bisa memberikan pengalaman baru lah buat masyarakat di Manokwari supaya bisa menikmati makanan dengan cita rasa yang berbeda toh. tanpa harus pergi keluar kota atau keluar daerah lah.
3: Berkembangnya kuliner dengan konsep internasional di Manokwari menunjukkan semakin beragamnya pilihan makanan yang dapat diminati masyarakat. Dukungan konsumen serta pemanfaatan media sosial diharapkan mampu mendorong pelaku usaha kuliner daerah semakin berkembang dan menjangkau pasar yang luas.
6: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Mazmur 5 ayat 1-3. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Kiranya Roh Kudus jamah hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan ini mereka dengar, mereka memahami, terutama mereka melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hamba berdoa minta hikmat kepada Tuhan supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi para pendengar. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 1-3 dengan judul doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan sulin Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya beri tema dari pembacaan firman Tuhan kita, doa pagi orang-orang benar. Banyak sekali doa-doa yang dinaikkan manusia ke hadapan hadirat Tuhan di sorga. Doa pagi, doa malam, doa subuh, doa siang. Tetapi saat ini kita berbicara tentang doa pagi, yaitu doa pagi orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bagian terakhir. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Timbul pertanyaan, siapakah orang-orang benar itu? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar. Begitu pula Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang benar. Dan roh kebenaran itu datang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau seseorang ikut roh kebenaran itu sampai mencapai seluruh kebenaran itu pula, maka Tuhan memagari engkau dengan anugerah-Nya seperti perisai. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menaungi engkau sehingga hatimu penuh dengan sukacita selama-lamanya. Hatimu penuh dengan sorak-sorai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur mengajar kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang benar, supaya kalau ada orang fasik yang niat jahat kepada kita, kalau orang-orang yang niat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau membunuh kita, kalau ada orang-orang yang rencana menipu kita dan lain-lain, maka pada pagi hari kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak melindungi kita. Sebab orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu dikendalikan oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh pembunuh, dikendalikan oleh roh-roh pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya
Nyatanya, kalau tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, maka iblis pakai orang-orang jahat untuk mencuri hartamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membunuh kamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membinasakan kamu. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Seperti orang peran, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Timbul pertanyaan, mengapa doa orang-orang benar itu mengkerahkan Tuhan untuk bertempur dengan semangatnya? Sebab orang-orang benar itu mirip dengan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, orang-orang benar ialah orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian terakhir. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagai contoh, kalau di keluarga-keluarga kita ada anak-anak yang mirip dengan kita, pasti kita lebih sayang kepadanya, sebab anak itu sangat mirip dengan kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus, kita telah dilahirkan kembali mirip dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita setia berdoa setiap pagi, maka pertolongannya selalu menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah firman yang saya dapat bawakan kepada kita untuk menggugah hati kita, untuk memotivasi kita supaya jangan lupa doa pada pagi hari. Pada pagi hari yang tenang, jangan berdoa dengan doa yang terlalu panjang-panjang dan muluk-muluk. Doa dalam kepercayaan kita orang Kristen, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa baca lagi karena Bapak Ibu sudah tahu doa itu. Maka firman ini menggugah kita, jangan lupa pada pagi hari itu jam 3, jam 4 bangun dan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Maka di situ doa itu menyangkut semua kepentinganmu. Doa itu pertama memuji Tuhan, dan yang kedua, doa itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita punya dosa juga diampuni. Lalu doa itu membawa berkat. Oleh sebab itu, sebenarnya Alkitab ini dialah Tuhan sendiri. Dia Tuhan tidak kelihatan, tetapi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup, yang berbicara kepada kita, mengajar kita. Dialah Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca, kita lakukan, maka kita diberkati, sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini saya selalu berdoa untuk Presiden Jokowi, saya berdoa untuk Prabowo, saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini.

orang yang lapar, banyak orang yang sakit. Kita tidak bisa tolong mereka karena kita juga banyak kekurangan. Tetapi dengan doa, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makan dan minum. Kita berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat. Kita berdoa. Itulah sifat hidup orang Kristen. Orang yang mirip dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya. Berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Berdoa untuk negaranya. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin negaranya. Bukan hanya presiden di Jakarta sana, tetapi kita berdoa untuk gubernur kita. Kita berdoa untuk bupati kita. Kita berdoa untuk pejabat-pejabat kita. Dengan demikian, mereka memimpin negara kita, bangsa kita, wilayah kita dengan baik. Kita pun mendapat berkat daripada itu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kehidupan yang sia-sia, kehidupan kefasikan, dan hidup benar. Dengan demikian, tiap-tiap pagi naikkan doa Bapa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar. Tuhan berkati firman-Mu supaya orang-orang yang mendengar firman ini digerakkan oleh firman-Mu, dimotivasi oleh firman-Mu supaya pada pagi hari ketika keadaan tenang, kami naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kami. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan juga memberkati musuh-musuh kami. Dengan demikian, apabila nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kami juga diselamatkan. Masuk, diselamatkan dalam kerajaan-Mu yang Tuhan sudah siapkan. Dan bawa ke dalam dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala hari dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka Tuhan memberkati. Sehingga program kerja mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Hamba berdoa memberkati Presiden Jokowi. Tuhan memberkati dia. Wakilnya Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk para menteri. Hamba berdoa untuk gubernur-gubernur. Hamba berdoa untuk gubernur Papua dan Papua Barat. Pejabat-pejabat tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat ini, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan memberkati mereka. Sehingga melayani umat-Mu dengan baik. Supaya kehidupan kami di dunia ini. Karena firman-Mu berkata hidup manusia hanya singkat saja. Yaitu 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau 70 tahun manusia sudah dalam keadaan derita. 80 manusia benar-benar derita. Artinya kehidupan kami tidak panjang, tidak kekal. Kami hanya umur sebatas saja. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami supaya kami pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di bumi ini. Supaya kami pergunakan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Papua yang selama ini ada dalam keadaan kehidupan, kenakalan remaja, masih minum minuman keras, mabok, bisa plain fox, dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong mereka. Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah baca firman. Tidak pernah dengar firman. Tetapi doa hamba untuk mereka. Supaya Roh Kudus tolong mereka. Sadarkan mereka. Mereka kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi. Yang memegang keuangan negara. Tuhan taruh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pergunakan keuangan negara dengan baik. Supaya umat-Mu merasakan

Berkat Tuhan ini dengan baik. Bapa di surga, hamba berdoa untuk teman saya setia merekam saya. Tuhan berkati dia, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Inilah doa hambamu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda mengikuti drama radio Warung Kopi Bu Marni. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Yang kami pilih banyak itu, yang kamu dok yang mana ni? Itu bapa kamu lagi kesak kerja mana? Tidak sekali kata-kata bagus sekali.
1: Modelmu tu bau, mami bagus sekali aku.
0: Mami ini jadi cuba dulu.
2: Gracias.

0: benar sepanjang jalan tidak sampai rumah ini halaman rumah daun satu tidak ada di elung satu tim tidak ada versi semua yang kira di rumah yang pohon
1: Thank you.

Yang main piano itu.

Jangan sampai diapain sama

Thank you.

Masa gitu, kalau ada di

Yo voy a decir que

Sorry, non è vero. Va bene.

Salmo, que é o meu primeiro.

Compartilhe.

Thank you.

Bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta.

0: investor?
1: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
0: Dirut BEI Jeffrey Henrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
3: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
4: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
3: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
5: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
3: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
7: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC operasi helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran
6: hutan. Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhula menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
7: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-terkan juga gitu.
6: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhula di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
8: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
9: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
8: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
9: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
10: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
9: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
11: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
12: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
13: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
12: Ya, menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
11: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
12: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun

0: di olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Diteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang

cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambar

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari malam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara seluruh Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz Pro 1 kanal informasi inspirasi untuk Anda. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2028. Selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimana-mana, selamat pagi, salam Jawa Barat. Dari mereka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini, secara khusus bagi pendengar yang ada di Manokwari, tapi Anda juga yang ada di luar dari Manokwari yang pagi ini sedia langsung mendengarkan kebersamaan di program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari, nuansa pagi Anda. Kami akan mengawali dengan mutiara pagi, persembahan bagi umat Hindu dimanapun Anda, sebuah mimbar agama Hindu, keagungan Dharma, dan beberapa lagu-lagu bernuansa rohani Hindu. Warta berita daerah nanti Anda ikuti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dengan informasi hiburan dan program acara siaran kami lainnya untuk Anda. Kebersamaan dengan Anda di Lintas Manokwari pagi sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami awali mutiara pagi.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yuni Diantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing.

ada empat yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari tiga kata, yaitu catur yang berarti empat, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya empat tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. Keempat tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam empat tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena ketiga tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis tiga lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana yang dimana merupakan piranti atau media, seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamatau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah, yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma, karena perbuatan baiknya itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita

sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa ketika Bharatayuddha, yaitu perang keluarga Bharata, akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swadharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swadharmanya, yang dimana itu adalah tugasnya, adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna, yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh, atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata mengungkapkan
salah satu iktisab dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Dan secara khusus umat Hindu kami cukupkan rangkaian teman-teman bernuansa rohani Hindu sudah hadir di nuansa pagi Anda. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita nantikan penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 11 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Yogbet Kubiari. Kembali informasi pertama untuk Anda, Rektor Universitas Karitas Indonesia Unceri Profesor Dr. Robert Kair Hamar S.A.M.H.M.M.Klar minta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Profesor Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun, ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa kebijaksanaan, empati, maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu, para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas, dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Profesor Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan khususnya hukum terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor Unceri juga berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesi. Ia minta lulusan untuk mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat kebaikan bagi masyarakat. Profesor Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum Unceri mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Karitas Indonesia Unceri, Dr. Henrikus Renyan S.A. LLM berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Aris Tumbai Hotel Manokwari Senin kemarin. Henrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama menjalani mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, dan kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan

0: tetap menjadi rumah bagi para alumni yang ingin melanjutkan pendidikan maupun berkontribusi dalam kegiatan akademik. Menutup pesan, Hendrikus minta para sarjana hukum kembali ke tengah masyarakat dengan membawa ilmu, integritas, dan semangat pengabdian. Kondisi cuaca ekstrim saat ini disebut dengan El Nino super sangat berpengaruh pada seni kehidupan, terutama dari sisi ekonomi warga masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani. Saat ini petani berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sebab sebagian besar tanaman mereka akhirnya mati sehingga mereka harus diperhadapkan dengan kondisi gagal panen. Marta Vinci Mandacan, warga kampung Warbefor pada Senin 10 Agustus mengatakan sayuran lokal saat ini diukur lebih sedikit untuk satu tumpuk atau ikatan sayur kangkung yang biasa dijual dengan Rp5.000 kini menjadi Rp10.000. Kata Marta Vinci, tidak hanya itu, saat ini sebagian besar tanaman yang ditanam para petani, terutama sayuran hijau, mati akibat teriknya matahari, termasuk ubi-ubian yang akhirnya gagal panen sebab banyak ubi hancur terpanggang di dalam tanah.
1: Pasti deh hancur sendiri, panas jadi pasir, tanah pecah-pecah dan akan jadi saya semua kering, hancur di dalam tanah, panas tuh, kok cabut ini panas di dalam tanah itu kok macam kayak panas sampai macam air panas. Pasti masak sendiri di bawah tanah, jadi sekarang ini kan cari yang sedikit ini saja untuk tebon, kan masih sudah bakar, tapi tebon tapi nanti bakar, belum bisa tanam sayur lagi. Jadi ini pantura yang biasa, bahwa dia jualan banyak untuk kasih makan masyarakat besar yang ada di kota Manokwari ini. Tapi banturnya panas, jadi terada sayur lagi. Jangan kamu yang sudah ada, tapi sudah kuning-kuning, sudah habis. Mau kering habis, Kak. Jadi ikatan juga tambah kecil. Ikatan tambah kecil. Kalau kaspi, ya, masih bisa taruh banyak. Pisang, masih bisa. Tapi sayur, ikatan tambah kecil. Yang kecil saja 5.000. Yang besar sedikit, sudah 10.000.
0: Selain sayur-sayuran, hal lain yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat adalah hampir sebagian sumber air seperti kali-kali yang mengalir dan sumur menjadi kering. Sehingga warga sulit mendapatkan air selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tapi juga menyiram tanaman. Fakultas Hukum Universitas Karitas Indonesia melaksanakan yudisium periode 2 tahun akademik 2025-2026 di Oriston Bay Hotel Manokwari Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 45 mahasiswa program studi ilmu hukum dinyatakan memenuhi persyaratan seluruh akademik dan lulus sebagai sarjana hukum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Unceri, Dr. Karina Budi Siswani SMH dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh peserta yudisium dinyatakan lulus dari 45 mahasiswa tersebut. Sebanyak 44 mahasiswa memperoleh predikat sangat memuaskan, sedangkan satu mahasiswa meraih predikat dengan pujian atau cum laude.
2: Dengan demikian, dari keseluruhan 45 mahasiswa yang di yudisium seluruhnya telah memenuhi persyaratan akademik dan dinyatakan lulus dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Karitas Indonesia.
0: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Dr. Hendrikus Renyani SLMM mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi momentum yang menegaskan keberhasilan mahasiswa menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Menurutnya, para lulusan kini memasuki tahapan baru untuk mengabdikan ilmu hukum di tengah masyarakat. Yudisium tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahapan pendidikan bagi 45 mahasiswa sekaligus menjadi awal perjalanan baru sebagai alumni Fakultas Hukum Unceri. Para lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu hukum secara profesional, berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Kontingen Musabah Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Papua Barat siap mengikuti MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional dijadwalkan berlangsung dua lokasi, yaitu Kota Makassar dan juga di Kabupaten Pangkep. Ketua Kontingen MTQ Korpri Papua Barat, Dr. Alwan Rimosa, mengatakan kontingen Papua Barat

0: yang diberangkatkan berjumlah 20 peserta. Mereka merupakan peserta terbaik hasil seleksi yang dilakukan di tingkat kabupaten. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara daring dengan melibatkan sejumlah juri yang memiliki kompetisi pada masing-masing kategori perlombaan. Seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan peserta terpilih benar-benar memiliki kemampuan terbaik. Pada MTQ nasional, tingkat nasional kali ini, kontingen Papua Barat akan mengikuti sejumlah kategori perlombaan, diantaranya MTQ dan Quran, hafalan Al-Quran atau tafsir, kaligrafi, khutbah, azan, puisi Islam, karya tulis ilmiah Islam, doa, tilawah, dan juga tartil. Untuk kategori tafsir, peserta Papua Barat mengikuti 5 kategori hafalan, yakni Juz 30, Surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, serta 7 surat pilihan.
1: Kalau saya, banyak-banyaklah belajar. Jangan pernah takut untuk gagal. Kadang dalam berbisnis itu kegagalan pasti ada. Pasti ada. Kita jangan
2: kontingen MTQ Gorpri yang ke-8 yang akan di tingkat nasional yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan di 2 tempat, yaitu di Kota Makassar dan Kabupaten Bangkeng. Kami semua yang peserta itu ada 20 orang ya, 20 orang tambahan, 20 orang yang sudah melakukan seleksi. Ya, kita seleksi sebelum 1 bulan sebelum itu sudah melakukan seleksi di masing-masing kabupaten, di 7 kabupaten, 6 kabupaten yang ada, dan dari hasil beberapa satu kategori itu biasa ada 3 tempat orang yang ikut. Kita seleksinya lewat online. Kita online dengan beberapa juri-juri yang akan menilai kategori-kategori yang misalnya memiliki ori, ya, kiroa, kemudian ada hafalan, kemudian ada kaligrafi, kemudian khotbah, ada beberapa tambahan-tambahan kategori yang baru, lomba azan, ya, azan itu ada kategori azan, puisi Islam itu ada situ.
0: Sementara itu kategori azan dan puisi Islam jadi salah satu kategori yang baru turut diikuti. Puisi Islam akan mempertandingkan peserta putra dan putri. Kontingen Papua Barat juga mengikuti cabang tilawah dan tartil putra putri sebagai bagian dari upaya membawa nama baik daerah dalam ajang MTQ Korpri tingkat nasional. Dr. Alwan berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal menjaga nama baik Papua Barat selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan di Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan mental, kemampuan, serta menjaga kekompakan kontingen selama berada di lokasi perlombaan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Upaya meningkatkan minat baca anak di Kabupaten Manokwari dinilai membutuhkan dukungan bersama, tidak hanya dari sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manokwari, Wiwik Haryawan Eso, saat menghadiri lomba bertutur tingkat SDMI yang mengangkat tema kegemaran membaca dan literasi melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Papua. Wiwik mengatakan budaya membaca perlu ditanam sejak usia dini, dilakukan secara berkelanjutan melalui lingkungan yang kondusif dan komunikatif. Menurutnya keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan anak-anak.
4: Kemudian gemar membaca perlu ditanamkan pada anak-anak sedini mungkin, serta dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis, dan komunikatif. Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah saja. Peran orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta yang peduli juga merupakan faktor penting dan sangat kami harapkan.
0: Ia menambahkan pemberian apresiasi melalui kegiatan literasi dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk semakin percaya diri dan mencintai aktivitas membaca. Lomba bertutur yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti 50 peserta dan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendorong budaya literasi melalui jalur sekolah maupun masyarakat. Muik berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga memberikan pengalaman bagi anak untuk berani tampil, berkomunikasi, dan menyampaikan pesan positif melalui cerita. Ia menilai pembiasan literasi sejak dini dapat membantu melahirkan generasi Manokwari yang memiliki kemampuan membaca. Pemilik UMKM Andi Rismawati mendorong generasi muda di Manokwari yang ingin memulai usaha kuliner agar berani mengambil langkah dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Menurutnya, keberanian mencoba dan kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting dalam membangun usaha. Andi mengatakan dunia kuliner memiliki tantangan tersendiri karena pelaku usaha harus menghadapi konsumen dengan karakter, selera, dan pilihan yang berbeda dan beragam. Kondisi tersebut membutuhkan mental yang kuat sekaligus keterbukaan untuk menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan.
1: Kalau saya banyak-banyaklah belajar, jangan pernah takut untuk gagal. Kadang dalam berbisnis itu kegagalan pasti ada. Kita jangan pernah takut untuk gagal, harus punya mental yang sangat kuat supaya bagaimana, karena dalam bisnis kuliner itu kita tidak hanya menghadapi 1-2 orang customer, tapi banyak, dengan begitu banyak sifat, dengan rasa dan pilihan mereka masing-masing. Jadi kita benar-benar harus punya mental yang kuat, mau menerima kritikan, harus mau menerima saran, sama kita harus terus belajar, karena dalam bisnis itu, dalam bisnis kuliner itu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan bermunculan menu-menu baru yang lebih bagus, lebih enak. Jadi kita harus bagaimana bisa mengikuti mangsa pasar dengan tren yang ada.
0: Ia menambahkan pelaku usaha juga perlu mengikuti perkembangan tren karena industri kuliner terus mengalami perubahan dengan munculnya berbagai menu dan juga konsep baru. Sebanyak 50 siswa SDMI sederajat mengikuti lomba bertutur tingkat SDMI digelar di gedung perpustakaan Universitas Papua Manokwari selama 2 hari tanggal 10 hingga 11 Agustus 2026. Karena kegiatan ini mengusung tema tingkat kegemaran membaca literasi melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Papua, Ketua Panitia Lomba Bertutur Fitria Mokodom Petesos mengatakan lomba tersebut menjadi sarana untuk menumbuhkan minat baca sekaligus meningkatkan kemampuan literasi anak usia sekolah, dan peserta berasal dari siswa kelas 4 dan 5 sekolah negeri maupun swasta serta madrasah Ibtidaiyah sederajat. Menurut Fitria, cerita yang dibawakan peserta mengangkat kisah kepahlawanan, legenda rakyat, serta budaya daerah yang mengandung nilai kehidupan dan pembentukan karakter. Penilaian dilakukan oleh 3 orang dewan juri dari Universitas Papua untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami dan menyampaikan cerita secara menarik.
5: Bahwa ini adalah untuk menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan literasi anak serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan atau buku, mempopulerkan buku cerita budaya daerah yang mengandung nilai kehidupan yang baik serta membangun karakter bangsa melalui buku bernuansa cerita kepahlawanan dan legenda, mempersiapkan generasi muda agar dapat menjadi panutan dalam kebiasaan membaca.
0: Fitria berharap kegiatan tersebut dapat membangun kebiasaan membaca di kalangan generasi muda sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Papua kepada anak-anak. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari

kita. Terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan untuk generasi masa kini. Mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil,

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tip. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Flow right here.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

atau ETLEHAP telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15

0: Pemalang, Anom Widiantoro meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
1: Pak Anom. Informasi untuk masyarakat di Pemalang.
2: Sampaikan dulu buat masyarakat.
1: Sampaikan Pak Anom.
3: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
1: Minta maaf semua.
2: Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Pak?
1: Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada proyek-proyek gimana?
0: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Aris, serta internal KPK, yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50.000 masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi.
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasaruddin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasaruddin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
5: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, jadi ajaklah keluarga kita hari besok, hari Minggu besok, nak, ya.
6: Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI mendukung Gebermas sebagai gerakan bersama.
7: Gerakan sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
6: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
8: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
9: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya.

0: kita akan sangat mudah membantu masyarakat, khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota, dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
1: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setia Kusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
2: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
1: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
4: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktoral Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kalurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yunisanti Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
4: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suwaryanta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: Karhutla kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan Kahutla ini.
8: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Dalam penanganan Karhutla, jajaran TNI terus berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah, pemerintah daerah serta instansi terkait. Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin, usai upacara hari ulang tahun dan syukuran.

0: sekaligus waktu-waktu dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat maupun unsur terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama, mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutlah dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
1: Kita, Babinsa Babinsa, selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan, kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihukum masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran, jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masyarakat laut lainnya.
0: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi karhutla. Dengan adanya kolaborasi serta kesiapsiagaan di lapangan, diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
2: Ya, tentunya kami semua antisipasi ya. Benar kami pertama tadi, sekarang mau jujur ya, bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Jarak pantangnya 2 sampai 2 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersenamuannya, terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
0: Terkait adanya titik panas atau hotspot, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI, Polri, serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran. Permintaan dukungan helikopter untuk operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan lebih lanjut, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
4: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di halaman Mako Polda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
5: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Indu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terlaksana, sudah terjadi kebakaran selama bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
4: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
6: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi, untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan, dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026 di bulan Juli ini sudah ada terakhir ada 25 tersangka dengan 19 kasus. dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
4: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutlah, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut kolaborasi antar pihak menjadi salah satu kunci dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
7: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang kedua,
8: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taz Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Taz Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha, hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Taz Yasin mencontohkan kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
9: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan kekurangannya itu, berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
8: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
7: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
8: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
4: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Masa Hato. Kami sampaikan untuk Anda pada kan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami juga akan ajak Anda untuk ada dalam dialog interaktif. Kami kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Nanti Anda dengarkan dan ikuti dialognya di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Pendengar 94.3 MHz, Anda terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Pro 1 kanal informasi inspirasi untuk Anda. Dan kita di pukul 8:21 waktu Indonesia Timur, kami hadir untuk Anda di program Dialog kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Dan kali ini topik kita geliat pariwisata Papua Barat membaca tren di paruh awal tahun 2026. Dan tentunya pagi ini saya tidak sendiri, karena di studio kami sudah hadir dua narasumber kami. Saya langsung menyapa, ada ini Mas berdua ini. Ada Mas Saki, Muhammad Saki Rahmadani STR Stat. Iya. Dan juga bersama dengan Mas Destrianto Mursalin SST MSc MAPC ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali di Studio Pro 1.
2: Pagi.
1: Iya. Selamat pagi, Kakak.
0: Gimana kabarnya nih hari ini? Luar biasa ya.
2: Luar biasa.
0: Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi di Dialog pagi ini. Tentunya banyak topik-topik yang akan kita share untuk pendengar kita, banyak edukasi yang akan kita bagikan untuk pendengar kita dan masyarakat di wilayah Manokwari, ya, secara khusus karena masyarakat

0: wisata.
1: Yeah.
0: Jadi mudahnya itu strategi pariwisata itu arah panduan kita lah dalam membaca sektor wisata, di mana kita bisa membaca kemana sih orang-orang itu bergerak, terus misalnya berapa lama mereka tinggal di suatu wilayah. Terus kalau kami juga ada mengukur seberapa penuh sih orang sebuah hotel atau akomodasi itu terisi. Kalau BPS Papua Barat itu setiap bulannya secara rutin merilis beberapa indikator. Khususnya untuk yang pariwisata dulu ya. Untuk pariwisata itu yang pertama ada jumlah perjalanan wisatawan Nusantara atau kami sebut itu Wisnus. Itu jumlahnya meliputi jumlah asal maupun tujuan Papua Barat. Dan yang kedua itu ada indikator terkait tingkat penghunian kamar. Yeah. Itu yang tadi kita mengukur bagaimana penuhnya okupansi dari sebuah hotel atau akomodasi. Nah, terus yang ketiga itu ada juga tingkat penghunian tempat tidur. Ini kita mengukur berapa banyak tempat tidur yang dipakai di sebuah akomodasi begitu.
1: Yeah.
0: Itu atau disebut, kami sebut itu TPTT ya. Dan keempat itu ada rata-rata lama menginap tamu. Jadi berapa lama orang itu stay di sebuah akomodasi begitu, yeah, kita ukur juga. Yang mana ini dibedakan menjadi ada yang tamu asing, tamu dalam negeri, atau kami sebutnya itu tamu domestik atau tamu nusantara. Ada juga gabungan dari tamu asing dan juga tamu domestik tadi. Nah, dari indikator-indikator ini saling melengkapi, Kak. Jadi istilahnya tidak semua indikator ini menunjukkan cerita yang sejalan. Jadi kita bisa saja bertolak belakang. Contohnya itu di bulan Maret itu perjalanan Wisnus naik nih 15% dari Februari karena ada momentum mudik ya. Tapi TPK Hotel Bintang itu justru anjlok ke 30,69. Sebenarnya nggak anjlok juga, cuman angkanya relatif lebih rendah ya. Ini terendah sepanjang semester ini. Kenapa? Karena pemudik itu kan kebiasaan kalau khusus Papua Barat itu biasanya sudah punya rumah kah, sudah punya rumah singgah, betul, atau dia punya ada kerabat di Manokwari. Iya, jadi istilahnya tujuannya ya bukan di hotel. Jadi itu bisa menjelaskan kenapa momentum mudik tadi itu meningkatkan perjalanan wisatawan. Tapi tidak sejalan dengan TPK-nya yang harusnya meningkat kalau misalnya orang-orang awam yang menganggap ternyata turun nih. Namun kalau di bulan Februari itu perjalanan wisatawan tujuan turun lagi. TPK Bintang justru melonjak dari 8,68% poin ke 44. Tadi kan 30,69 sekian. Karena ada event di Manokwari, eventnya itu terpusat di Manokwari. Hotel-hotel bintang kan dominannya di Papua Barat itu di Manokwari.
1: Iya, internasional kemarin ya.
0: Benar. Kalau di kabupaten-kabupaten lain itu lebih banyak mayoritas hotel-hotel non bintang atau akomodasi jangka pendek lah istilahnya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan itu, satu indikator itu nggak cukup untuk membaca semua fenomena itu. Jadi kita perlu melihat nih semua indikator ini secara utuh supaya bisa mendapatkan gambaran atau bagaimana kondisi yang ada di wilayah itu.
1: Nah, ini menarik. Nah, kemudian terkait dengan data perjalanan Winos tadi, kalau sekarang ini kan menggunakan pendekatan mobile positioning data ya, atau mungkin disebutnya MPD.
0: Benar.
1: Nah, ini bisa dijelaskan cara kerja seperti apa dan apa yang membedakan dari metode-metode sebelumnya yang mungkin pernah digunakan.
0: Oke. Kalau kami sebutnya ini mobile positioning data ini atau MPD ya kami sebutnya. Ya. Itu konsepnya dia merekam pergerakan sinyal perangkat seluler. Itu bisa kadang Telkomsel ataupun yang provider operator sinyal lah ya. Tapi di sini kita provider yang sudah dianonimkan. Artinya apa? Para pendengar sini tidak perlu khawatir kalau misalnya itu ada identitas yang tersebar atau apa, karena di sini kan anonim ya. Kami sudah menjaga kerahasiannya, jadi tidak ada identitas yang terbuka sama sekali. Algoritmanya itu mengklasifikasikan pergerakan itu apakah itu sudah memenuhi syarat dari perjalanan wisata. Jadi kami nggak menyebarkan data itu secara mentah aja. Jadi kami olah dulu, misalnya ada anomali-anomali itu bisa kami deteksi terlebih dahulu. Kalau survei konvensional kan agak lebih

0: PR ya, karena cakupannya lebih sedikit,
1: Iya.
0: lebih itu. Kalau MPD ini cakupannya lebih besar dan lebih cepat juga yang tersedia di bulan. Jadi kita bisa memotret kondisi pergerakan itu di tiap bulannya lebih cepat. Tapi jadi catatan juga karena MPD ini kan merekam pergerakan sinyal. Jadi niat atau tujuan dari perjalanan itu secara langsung tidak tergambar secara langsung toh.
1: Iya.
0: Jadi karena itu dari BPS itu setiap bulannya juga untuk menjaga kualitas datanya itu kami juga melakukan semacam istilahnya itu diskusi atau rekonsiliasi lah istilahnya untuk
1: Ya.
0: konfirmasi ataupun validasi kepada antar wilayah itu
1: Antar
0: apakah
1: wilayah.
0: benar nih ada pergerakan yang masif misalnya di suatu wilayah
1: Wilayah.
0: apakah ada fenomena-fenomena yang mendukung itu kita pastikan kembali. Jadi nggak semena-mena kita ngambil datanya, oh sudah datanya segini
1: Ya.
0: ternyata fenomena yang mendukung tidak ada kan, nggak bisa langsung gitu aja kan. Jadi kita menganalisis dulu, membedah lagi apakah ada event-event kah, event-event besar misalnya kan yang bulan Juni kemarin ada
1: Iya,
0: Pesta Parawi,
1: Pesparawi ya.
0: itu otomatis itu mempengaruhi pergerakan.
1: Betul ya.
0: Terus ada libur panjang kah atau anomali-anomali lainnya, di mana angka-angka yang dirilis ini kami harap itu bukan sekedar angka aja, jadi bukan
1: Betul
0: sekedar,
1: ya.
0: tapi itu bisa menceritakan alasan jelasnya lah, alasan lebih rasional untuk

adanya event besar ya, event nasional yaitu Pesta Rawi. Kemudian ada RLMT Hotel Bintang dengan rata-rata 2,80 malam dan sempat menyentuh 4,10 malam di bulan Mei yang merupakan angka tertinggi secara nasional pada bulan itu gitu. Nah, kalau kita lihat pola semester ini ya, kita bisa bagi dalam 3 fase nih. Ya. Di mana fase pertama di bulan Januari sampai dengan Februari itu adalah transisi dari low season ke event concentration. Gitu. Kemudian di fase kedua di bulan Maret sampai dengan Mei itu kan ada hari Lebaran ya, dan juga ada pemulihan.

0: Itu gitu. Jadi kayak tadi sudah disampaikan juga Mas Zaki, kita sudah bahas juga bahwa ya memang di bulan Juni momennya luar biasa, Pesta Rakyat
1: Betul,
0: Nasional
1: ya.
0: itu berdampak sekali. Kemudian Lebaran, libur anak sekolah dan sebagainya. Nah, itu sangat berdampak kepada pola atau perubahan yang ada dalam pariwisata.
1: Nah, kayak kalau kita lihat lebih detail ini per bulannya, mulai dari Januari dulu, mungkin bisa sedikit juga diberikan gambarannya seperti apa trennya sampai dengan bulan yang paling dekat.
0: Iya, baik. Jadi kalau kita lihat dari awal ya, di dari Januari 2026 ini kan ekor libur dari Nataru ya.
1: Betul.
0: Nah, kita lihat bahwa Wisnus Tujuan itu tercatat 82.101 perjalanan dan ini bisa dibilang cukup tinggi gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi menariknya TPK Bintang itu hanya 35,32% gitu. Jadi ada kesenjangan di situ. Mobilitasnya tinggi tapi okupansi hotel masih rendah.
1: Rendah ya.
0: Gitu. Nah, sebenarnya ini wajar ya, karena apa? Karena Januari itu kan biasa didominasi oleh arus balik gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Nah, orang-orang itu kembali dari kampung halaman gitu ya. Kemudian atau ada yang transit di Manokwari atau melakukan perjalanan keluarga gitu. Sehingga mereka itu bergerak gitu, tapi tidak selalu menginap di hotel gitu. Nah, Bandara Rendani sendiri yaitu mencatat 53.164 penumpang atau bisa dikatakan naik 60% dari Desember. Gitu, ya. Nah, tapi penumpang pesawat itu lebih banyak pelaku perjalanan keluarga, bukan tamu hotel. Gitu ya. Tadi yang sudah seperti saya sampaikan, ya bisa jadi mereka memang keluarga yang tidak lagi tinggal nginap di hotel, tapi ya bisa di keluarganya atau bahkan di rumahnya sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat ya,

0: buat lonjakan di gerak apa pergerakan wisatawan Nusantara. Namun secara mobilitas itu dari data wisnu tujuan justru turun dari Januari ke apa dari Januari ke 70.375 perjalanan. Penumpang udara juga bahkan turun 30%, tapi TPK Bintang ini melonjak 8,6 persen poin ke 44%. Pendorong utamanya tadi kan ada event tadi, event di Pulau Mansinam itu di sekitar betul. 5 Februari ya. Yang mana itu ribuan warga juga ikut dalam pawai, kan ada pawai-pawainya juga kemarin. Terus di akhir bulan Februari itu juga ada Rakornas dari Pesparawi yang akan dilaksanakan di bulan Juni tadi.
1: Betul.
0: Rakornas ini kan otomatis mengundang orang-orang
1: ada
0: dari
1: tamu-tamu juga yang datang gitu.
0: Istilahnya itu tamu-tamu dari luar itu kan otomatis memerlukan akomodasi untuk menginap ya. Secara gak langsung TPK Hotel yang ini TPK Hotel Bintang juga kalau kita ngambil dari asumsikan dari sini itu otomatis permintaannya meningkat. Dan juga ini kan ke Manokwari. Dia di mana Manokwari itu mayoritas dari Hotel Bintang itu sendiri. Artinya ini juga mempengaruhi dari TPK Hotel Bintang yang mana itu melonjak sekitar 8,68% poin tadi. Terus yang tadi Mas Alim juga sebutkan tadi ada pola event concentration-nya di mana permintaan akomodasi itu terkonsentrasi itu di Manokwari tadi dan hotel tertentu. Meskipun agregat dari perjalanannya itu secara agregat ya turun, tapi itu tidak menggambarkan, tidak selalu menggambarkan TPK itu turun juga karena event ini kan lebih terpusatnya di Manokwari, jadi sedangkan perjalanan ini kan perjalanan yang lebih ke secara gambaran provinsi bisa perjalanan di Kabupaten Bintuni kah, Kabupaten mana itu juga mempengaruhi. Artinya tidak selalu di Kabupaten Manokwari.
1: Antar kabupaten.
0: Antar kabupaten juga mempengaruhi. Sedangkan kalau TPK Hotel ini Hotel Bintang lebih terkonsentrasi di Manokwari. Nah, terus kalau kita lihat Maret nih, ternyata wisnu tujuan naik lagi 15% ke angka 81.180. Ini ternyata ada momentum mudik lebaran karena kan bulan Maret bulan mudanya lebaran ya. Kemarin juga kan untuk puasa, bulan puasa. Artinya di situ orang bulan puasa kayak kalau bulan puasa kalau kita analogikan ya sendiri kita berpendapat itu orang justru kurang lah kalau untuk penginapan di hotel-hotel. Karena orang-orang juga ya berpuasa,
1: berpuasa tinggal di rumah.
0: Terus kalau kalau kita lihat dari angkanya nih, ternyata TPK Bintang turun juga menjadi 30,69 dari 44% pada bulan Februari. Ini salah satu titik terendah juga karena orang pemudik kan nginapnya tadi sudah dijelaskan di rumah singgah, rumah keluarga atau rumah punya sendiri ya istilahnya. Mobilitas ini naik tapi okupansi hotel itu justru turun. Dari 2 bulan ini itu kita bisa memahami bahwa siapa yang bergerak dan untuk tujuannya apa itu sama pentingnya dengan berapa banyak yang bergerak itu sendiri.
1: Nah, kemudian kalau kita melihat lagi nih trennya di bulan April dan Mei seperti bulan mungkin dikatakan seperti bulan pemulihan ya, tapi ini tentunya punya cerita yang berbeda. Ini seperti apa ini?
0: Ini berbeda lagi nih ternyata dari Februari, Maret, ternyata tadi kan udah dibagi-bagi fasenya. Dari April, Mei ini dinamikanya berbeda lagi nih meskipun sama-sama menunjukkan pemulihan. Artinya udah lambat laun semakin meningkat lah istilahnya gitu. Dari awalnya bulan Maret kemarin itu turun, wisnu tujuan ini sebenarnya turun lagi tapi TPKI Bintang itu mulai memulih nih ke angka 41%. Sudah mulai stabil lah istilahnya lah ya. Apa yang mendorongnya itu salah satunya kalau dari fenomena-fenomena yang kami kumpulkan itu di bulan April itu salah satu yang fenomena yang dominan itu ada Liga 4 Piala Gubernur Papua Barat itu dari akhir Maret ya kalau salah ya 31 Maret sampai pertengahan April 20 April di Stadion Sanggeng. Di mana ini juga pasti kan euforia orang-orang itu lumayan masif ya. Maksudnya kalau untuk yang sepak bola ini lumayan masif kalau khususnya di Manokwari. Jadi itu salah satu mendorong dari entah orang dari kabupaten-kabupaten lain untuk ke Manokwari untuk menonton pertandingan itu saja. Karena kan ini pertandingannya berlanjut. Istilahnya kita ya orang nggak mau menonton itu aja lah.

0: istilahnya pun masih banyak pertandingan selanjutnya. Entah orang memilih stay di sana untuk menonton tim kesayangannya. Terus kalau bulan Mei itu Wisnu Setujuan memang turun, tapi RLMT Hotel Bintang atau rata-rata dari orang menginap itu mencapai 4,1 malam. Itu artinya yang tadi yang tertinggi di Indonesia pada bulan Mei tadi. Itu rata-rata didominasi oleh tamu Nusantara atau tamu dalam negeri ya. Yang terjadi di Mei itu kami sudah ada mengumpulkan beberapa fenomena. Salah satu yang kami amati di sini itu ada musrenbang, otsus, dan juga ada beberapa istilah kegiatan-kegiatan dinas lah, perjalanan dinas itu di bulan Mei. Ditambah gelombang-gelombang juga terkait rapat teknis persiapan Pesparawi, karena kan itu butuh persiapan yang lumayan matang.
1: Betul,
0: untuk kegiatan nasional ya di Manokwari terutama. Terus juga bulan Mei itu di sini memang bukan bulan yang ramai dalam arti jumlah kedatangan, tapi dalam arti lama tinggal itu lumayan berdampak, karena dampak ekonominya pun kalau kita lihat ya, tamu yang tinggal 4 malam itu cenderung kan otomatis dia memerlukan stok atau istilahnya persediaan lebih banyak. Entah pakaiannya atau apa, itu kan perlu di laundry. Terus makanan-makanan setiap hari, transportasinya bagaimana. Itu secara tidak langsung juga mendorong dari ekonomi daerah itu sendiri, terutama di tempat dia tinggal ya. Itu secara gak langsung juga mempengaruhi. Artinya secara gak langsung ini juga tidak hanya mempengaruhi dari angka TPK tadi, tapi juga ekonomi kita juga ternyata terdampak juga.
1: Betul ya. Oke, pendengar, banyak edukasi yang terus kami bagikan untuk Anda di program dialog pagi ini bersama dengan Badan Pusat Statistik. Ya, kami juga buka sesi interaktif untuk Anda di 0823 1176.

0: Juni itu yang paling tertinggi di bulan Juni ini sepanjang semester. Sedangkan Wisnus asalnya itu sekitar 87 ribu juga 460, nyaris seimbang dengan tujuannya. Jadi hanya beda beberapa perjalanan lah. Ini menunjukkan bahwa Juni ini di mana orang datang dan pergi dalam jumlah yang hampir sama. Karena kan orang ini bepergian karena event besar
1: Iya,
0: ini ya.
1: betul.
0: Karena kan juga Peswara itu sistemnya juga ada pembagian-pembagiannya kan. Istilahnya pembagian apa sih kategori-kategorinya itu orang-orang menyesuaikan lah, menyesuaikan jadwal-jadwalnya. Artinya
1: Iya.
0: ada orang yang pindah pulang pergi begitu kan. Terus
1: Betul.
0: kedua dari sisi akomodasi, ini kami lihat dari datanya itu TPK Hotel Bintang itu mencapai 45,78%. Ini juga tertinggi dari sepanjang semester pertama ini. Ini naik sekitar 17,20% poin ya dibandingkan Juni 2025, dibandingkan tahun lalu.
1: Tahun lalu ya.
0: Lumayan ya naiknya. Terus TPK Non Bintang kami juga amati nih, ternyata naik juga ke 24,76% dibandingkan tahun sebelumnya ya, dibandingkan tahun sebelumnya. Maaf, kalau di tahun sebelumnya naik sekitar 7,31% poin. Kalau TPK Non Bintang tadi naik dari 20 ke 24,76% untuk TPK-nya. Nah, untuk yang ketiga itu dari sisi tempat tidur, ternyata ini lumayan signifikan juga tempat tidur karena kan kontingen banyak ya.
1: Betul,
0: Jadi
1: pesertanya banyak.
0: pesertanya banyak. Pasti otomatis memerlukan tempat tidur yang banyak juga, bahkan juga bisa sampai nggak kebagi.
1: Ekstra juga
0: Iya,
1: nggak kebagian.
0: karena hotel penuh itu lagi. Kalau kita lihat dari datanya itu melonjak sekitar 16,54% poin ke 55,99%. Ini menarik karena TPK-nya tadi sebenarnya naiknya hanya 1,99 kalau dari Mei. Tapi TPTT-nya naik drastis karena kamar yang terisi itu dihuni lebih banyak orang per kamarnya. Karena rombongan kontingen kan kebanyakan berbagi kamar, karena juga itu salah satu bentuk ya efisiensi lah ya. Efisiensi dari karena buat kontingen sebanyak itu perlu strategi masing-masing kan istilahnya. Karena hotel tidak semua bisa menampung sebanyak orang itu kan. Terus kalau kita lihat dari fenomenanya itu memang Peswarau ini yang paling signifikan ya. Karena kan memang eventnya dari 18 berapa, dari pertengahan Juni ya sampai akhir Juni. Itu kalau di berita-berita juga ada estimasi berapa pesertanya, dari free eventnya aja sekitar 8.000 atau berapa. Mungkin kalau berita-berita lain ada yang menyebutkan berapa begitu kan. Ini juga salah satu yang mendorong dari pergerakan Wisnus tadi, Wisatawan Nusantara. Selain itu, ini juga ada data dari fenomena yang kami kumpulkan itu, pameran UMKM itu sampai membukukan transaksi sekitar 1,2 miliar. Artinya ini kan kita lihat ini sangat mendorong ekonomi dari Papua Barat itu
1: Betul,
0: sendiri. Ini bawa bukti kalau misalnya event nasional ini berskala besar ini juga menciptakan efek domino yang disebutkan tadi ya. Dari okupansi hotel ke transportasi otomatis juga naik. Baik bagi UMKM, bagi konsumsi masyarakat, karena orang-orang pasti justru pasti butuh makan. Terus Juni juga ini paling istilahnya paling menggambarkan bagaimana satu event besar itu bisa menjadi sebuah

0: Nah, artinya apa? Artinya bahwa di bulan Juni itu okupansi kamar itu memang naik, tetapi yang lebih signifikan naik itu adalah kepadatan di dalam setiap kamarnya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi satu kamar hotel yang biasanya dihuni mungkin 1 sampai dengan 2 tamu gitu ya. Tapi saat event besar seperti Pesta Rawi itu bisa dihuni 3 sampai dengan 4
1: betul.
0: Orang gitu di dalamnya. Karena apa? Karena mereka pasti berbagi kamar gitu. Jadi kayak extra bednya ditambah gitu.
1: Betul.
0: Nah, TPK itu tidak bisa menangkap fenomena ini, tetapi TPTT bisa gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita lihat dari pelaku hotel gitu ya. Ini artinya kalau ada event besar itu berarti ada peluang nih untuk teman-teman perhotelan ya, atau pelaku yang mempunyai usaha penginapan dan akomodasi lainnya. Jadi bisa mewanti-wanti dirinya atau mempersiapkan atau mitigasi untuk menyiapkan tempat tidur ekstra gitu.
1: Betul,
0: ya. Jadi ada ekstra-ekstra bed yang mungkin disiapkan. Jadi ketika ada event besar ya udah tinggal dikeluarkan aja gitu. Nah, jadi dari hasil itu revenue-nya bisa ditingkatkan lagi, bukan dari menambah jumlah kamar yang terjual, tetapi dari memaksimalkan okupansi dari tempat tidur yang ada. Jadi bisa dibayangkan ya beda ya. Kalau misalkan kita punya 10 kamar gitu ya. Nah, tapi udah kita enggak ada extra bed-nya, maka maksimal yang kita bisa isi ya 10 kamar itu. Ya, dengan jumlah tamu yang maksimalnya misalkan satu kamarnya 200.000, ya berarti kali 10 ya berarti 2 juta gitu. Tetapi kalau misalkan ada extra bed di setiap kamar dan setiap extra bed ditambah 50.000, ya berarti kan maksimalnya bisa naik. Nah,
1: betul,
0: seperti
1: betul.
0: Itu. Jadi mungkin ini peluang besar nih untuk
1: betul.
0: Teman-teman penyedia akomodasi gitu.
1: Jadi apalagi di event-event yang besar ya.
0: Betul sekali.
1: Yang mendatangkan banyak orang. Nah, saya ke Mas Haiki lagi, ini kalau dibandingkan dengan nasional dan regional selam Papua.
2: Iya.
1: Ya, ini bagaimana posisi Papua Barat saat ini?
2: Oke, kalau kita lihat dari nasional dan juga regional kita, Sulampua ini kalau yang baru tahu ya, Sulampua itu Sulawesi, Maluku, Papua, artinya pulau-pulau wilayah timur ya. Ini salah satu tolak ukurnya untuk TPK Hotel Bintang Nasional itu di bulan Juni itu memang berada di sekitar 54,28%. Papua Barat memang di angka 45,78% untuk TPK-nya tadi.
1: Yeah.
2: Ada sekitar selisih 8,5 persen poin lah ya. Tapi kita perlu melihatnya secara lebih profesional. Kalau di kawasan Sulampua sendiri, untuk daerah kawasan timur, itu yang terdiri dari sekitar 14 provinsi, Kak. Jadi TPK Bintang dari Papua Barat itu sendiri menempati peringkat ke-6. Ini bukan buruk ataupun apa ya.
1: Betul.
2: Ini untuk provinsi dengan karakteristik geografis yang lumayan berbeda lah ya dari yang pada yang lainnya. Dan kalau kita lihat dari trimester itu, dari 35,32% di Januari naik konsisten nih ke 45, walaupun agak turun di bulan Maret tadi saya bilang. Tapi kita di bulan April, Mei, Juni dia naik terus konsisten ke angka 45,78% tadi pada intinya. Karena ada istilahnya ada momentum lah, perbaikan dari bulan ke bulan lah ya gitu ya. Karena juga fenomena-fenomena mendukung gitu kan.
1: Betul, ya.
2: Nah, terus untuk RLMT nih, kalau RLMT di bulan Mei itu untuk RLMT Hotel Bintang itu mencapai yang tertinggi di nasional tadi disebutkan, ada sekitar 4,1 malam. Ini artinya ketika tamu sudah sampai di Papua Barat, mereka masih ada keinginan cenderung tinggal lebih lama lah ya, cenderung tinggal lama dibandingkan rata-rata nasional itu sendiri. Ini keunggulan yang lumayan harusnya bisa dimaksimalkan lah ya, karena tidak dimiliki oleh dari beberapa provinsi lain. Jadi kita di sini pertanyaannya bukan lagi mengejar angka TPK juga, TPK nasional, tapi bagaimana mempertahankan dan memanfaatkan peluang yang ada nih untuk memaksimalkan khususnya untuk daerah kita sendiri.
1: Keunggulan-keunggulan apa yang ada di daerah kita.
2: Iya, gitu. Jadi strategi-strategi itu ya balik ke daerahnya lagi. Karena dengan ternyata orang cenderung suka tinggal di sini. Apa nih yang bisa kita manfaatkan sebagai istilahnya mendorong juga dari ekonomi kita, dari sektor ekonomi.
1: Jadi ada ketertarikan ketika nanti kembali ke daerah, nanti kalau ada libur saya ke Papua lagi, kemana kemari lagi. Oke, nah dari semua data dan analisis tadi, nah ini tentunya juga ada tantangan. Saya ke Mas Ali.

0: apa sih ini tantangan dan peluang yang mungkin bisa kita petik untuk kedepannya?
1: Iya, baik. Jadi kalau kita lihat dari data sepanjang semester 1 tahun 2026 ini ya, kami melihat ada beberapa tantangan utama gitu. Setidaknya ada 3 tantangan utama gitu ya. Yang pertama adalah adanya konversi mobilitas ke okupansi itu masih menjadi pekerjaan rumah. Artinya apa? Kalau kita lihat itu dari Januari gitu ya dan Maret gitu,

0: lihat ya, ada peluang besar di situ. Dimana kalau kita lihat RLMT itu menunjukkan posisi yang tinggi itu, bahwa kalau ada peluang bahwa pasar kita tuh berkualitas. Jadi kalau tamu yang tinggal itu lama, maka dia akan berbelanja pasti lebih banyak gitu.
1: Betul.
0: Otomatis ya. Nah, event-event seperti Vespa Rawi itu bisa menjadi template yang bisa direplikasi untuk event-event lain gitu. Kuncinya apa? Kuncinya satu, tetap pemerintah daerah perlu menetapkan kalender event nih.
1: Betul.
0: Minimal 6 bulan sebelumnya gitu ya. Kemudian bisa dibagikan ke hotel-hotel atau maskapai atau transportasi ya, ya. Atau mungkin ke UMKM gitu ya. Sehingga apa? Nantinya dampaknya itu secara ke ekonominya itu bisa jauh lebih optimal dan lebih besar gitu. Mm-hmm. Jadi kita lihat dampaknya.
1: Oke, okay, ya. Nah, melihat data semester 1, peran konkret masyarakat bagaimana BPS mendukung lewat program lain seperti yang sekarang sedang digerakkan sensus ekonomi. Saya ke Mas Zaki.
2: Oke, okay, Kak. Di sini peran masyarakat itu pastinya sangat penting ya, Kak, terutama dalam menciptakan pengalaman wisata untuknya untuk orang-orang yang mau berkunjung ke tujuan ke Papua Barat. Di sini kan tadi sudah disebutkan dari Mei itu menunjukkan rata-rata menginap kita lumayan tinggi di angka 4,1 malam. Artinya di sini dari masyarakat itu, dari pelayanan ramah yang diberikan, destinasi-destinasi yang dijaga kebersihannya, terus keamanannya, produk-produk lokal yang mungkin ditawarkan, dan lain sebagainya, itu menentukan apakah tamu itu akan kembali atau bahkan merekomendasikan nih ke orang-orang yang ada di luar sana kah untuk ketujuan ke Papua Barat. Untuk pelaku usaha dari pariwisata itu sendiri, itu biasanya dari akomodasi-akomodasi ataupun yang istilahnya mendukung pariwisata, kita belajar dari event Juni tadi. Event besar ini menciptakan efek yang luar biasa, di mana kalau kita maksimalkan semua pihak ini bergerak bersama, hotel mungkin dari pihak yang menyediakan akomodasi bisa menyiapkan kamar-kamar ekstra-ekstra yang lebih banyak ke, untuk mengakomodasi pergerakan wisatawan yang cukup banyak, iya. Terus transportasi mungkin bisa menambahkan armadanya untuk mengantisipasi bottleneck ya, kalau betul. Misalnya itu istilahnya, terus UMKM bisa menyiapkan strategi masing-masing, mungkin stok lebih banyak kah, atau istilahnya strategi mereka lah untuk memaksimalkan keuntungan mereka gitu kan,
1: iya.
2: Ini secara gak langsung juga meningkatkan ekonomi tadi, terus kita jangan menunggu event datang baru bergerak, tapi mengantisipasi. Mungkin dari tadi yang disampaikan itu peluangnya bisa kalender event sebelum kalender event itu kita sudah preparation duluan, artinya kita sudah mempersiapkan segala halnya sebelum event itu berlangsung. Nah, kalau di sini peran BPS lewat sensus ekonomi yang saat ini sedang berlangsung, betul. Ya Kak ya, ini masih berlangsung dari periode Juni kemarin hingga Agustus ini
1: ya.
2: Kami sampaikan kembali bahwa ini bertujuan untuk memotret seluruh aktivitas usaha di Papua Barat, khususnya ini untuk yang pariwisata kita sebutkan akomodasi, hotel dan sebagainya itu juga tercatat, dan hotel berbintang sampai usaha kecil di depan rumah itu juga dicatat, semuanya dicatat, semuanya itu penting karena dengan data yang istilahnya lengkap itu pemerintah juga bisa melihat gambaran atau struktur ekonomi dari khususnya pariwisata dulu ya, konteksnya itu secara utuh, berapa jumlah hotelnya sih yang ada di Papua Barat, terus restoran atau travel agentnya, UMKM, souvenir dan lain sebagainya. Artinya kalau ada event-event besar kita bisa mengkalkulasikan apakah cukup nih akomodasi kita untuk menampung euforia event-event besar, betul, lain yang akan mendatang untuk Papua Barat itu sendiri. Selanjutnya kebijakan kedepannya ini akan lebih tepat sasaran karena kita sudah punya data-datanya, kita sudah memitigasi.